0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi masih di Perdua Fak-Fak dan masih ditemenin sama Widi nih. Nah, di jam 9 ini kita bakal ngobrol seperti biasa. Nah, Jumat pagi begini biasanya ada yang udah

Ulangi ya teman-teman, di jam 9 ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Nah, ini hari Jumat, biasa di Jumat pagi gini ada yang udah mulai mikirin nih, weekend nanti mau kemana ya. Nah, ada juga yang udah punya rencana mau jalan-jalan nih. Ada yang mau kumpul sama teman mungkin, ada juga yang mungkin dari pagi udah sibuk banget sama tugas-tugas, kerjaan atau aktivitas masing-masing nih. Tapi pagi ini Winnie mau ngajak teman-teman buat ngobrol sedikit tentang sesuatu yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita nih. Ini bukan sesuatu yang jauh ya teman-teman, bukan sesuatu yang cuma bisa dilakukan pemerintah aja nih. Dan bukan juga sesuatu yang harus nunggu kita jadi orang penting dulu buat bisa ngelakuin ini. Nah, yaitu lingkungan. Karena tema kita pagi ini sesuai dengan flyer, anak muda bergerak, lingkungan terjaga. Nah, pertanyaannya, kalau kita ngomongin soal lingkungan teman-teman, apa yang langsung ada di pikiran teman-teman nih? Sampah? Pantai mungkin? Pohon atau malah banjir nih? Atau mungkin tempat nongkrong yang tiba-tiba penuh sampah setelah ramai-ramai? Kayak yang tadi Windy, di informasi yang udah Windy bagiin yang di RTH, atau mikir ke situ. Nah, sebenarnya menjaga lingkungan itu gak harus selalu dimulai dengan aksi yang besar nih teman-teman. Kadang justru dimulai dari hal yang kelihatannya sepele. Misalnya, kita punya botol minum sendiri, kita gak buang bungkus makanan sembarangan, kita memilah sampah, kita mengurangi penggunaan barang sekali pakai, atau sesederhana kalau melihat sampah di sekitar kita, jangan langsung lewat aja nih. Karena kalau semua orang kayak gitu, akhirnya sampah itu tetap ada. Dan lingkungan yang kita tempati juga tetap lingkungan kita ya teman-teman. Jadi pagi ini Windy mau mengajak teman-teman untuk melihat satu hal nih. Anak muda itu bukan cuma generasi yang akan mewarisi lingkungan aja nih. Kita juga generasi yang sekarang bisa ikut menentukan seperti apa lingkungan itu nanti, lingkungan yang kita tempati nantinya. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Fafak di 89 FM juga. Kita ngobrol santai tentang bagaimana anak muda bisa bergerak mulai dari hal kecil nih, supaya lingkungan kita tetap nyaman. Terus sebelum ini lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih punya beberapa lagu buat mengawali sesi pada di jam 9 ini, dan juga buat menemani aktivitas teman-teman di pagi hari ini. Kita break dulu sebentar ya.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Iya,

0: Al, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nah, lanjut lagi nih teman-teman. Kadang kalau teman-teman mendengar kata menjaga lingkungan, kita langsung membayangkan kegiatan besar nih. Ada kerja bakti, ada tanam pohon, ada bersih-bersih, ada juga kampanye lingkungan, ada komunitas, dan ada gotong royong. Padahal sebenarnya lingkungan itu dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari nih teman-teman. Contohnya gampang. Misalnya kita beli minuman nih teman-teman, selesai minum botolnya mau diapakan? Nah, kalau kita makan makanan ringan, bungkusnya mau diapakan? Kita nongkrong sama teman-teman juga nih, setelah selesai, meja dan tempat sekitar kita bersih atau justru meninggalkan banyak sampah nih. Hal-hal kayak gini nih kelihatannya kecil ya teman-teman, tapi kalau dilakukan sama banyak orang setiap harinya, dampaknya juga nggak akan kecil nih teman-teman. Dan ini bukan cuma teori aja nih. Nah, data sistem informasi pengelolaan sampah nasional atau SIEP, windulangnya. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa berdasarkan data 278 kabupaten atau kota yang masuk pada 2025, timbulan sampah tercatat sekitar 29,2 juta ton per tahunnya nih teman-teman. Dari jumlah itu sekitar 19,59 juta ton atau 67,1% tercatat sebagai sampah tidak terkelola. Nah, angka ini memang angka nasional ya teman-teman, tapi coba teman-teman bayangin nih, kalau kebiasaan membuang dan mengelola sampah kita lihat dari lingkungan paling dekat seperti rumah, sekolah, kampus, tempat kita kerja, tempat nongkrong, pasar, jalanan, dan pantai, semuanya saling terhubung nih. Makanya menjaga lingkungan itu bukan sekedar soal jangan buang sampah aja ya teman-teman, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan ruang tempat kita hidup. Dan khusus nih untuk teman-teman Pro2 di Fak-Fak khususnya ya, ini juga bukan persoalan yang jauh nih teman-teman. RRI Fak-Fak sendiri pernah memberitakan bahwa pada 2024 volume sampah di Kabupaten Fak-Fak tercatat sekitar 13.164,97 ton per tahunnya. Dari jumlah tersebut, pengurangan sampah tercatat sekitar 69,75 ton atau 0,53% nih. Sementara pengenanganannya sekitar 5.781,60 ton atau 43,92%. Jadi sebenarnya kita punya alasan yang sangat dekat untuk mulai bergerak nih. Bukan karena ingin terlihat keren ya, bukan karena ingin posting di media sosial juga, tapi karena ini tempat kita tinggal. Ini daerah kita, rumah kita, kota tempat kita sekolah, tempat kita mencari uang dan makan, tempat kita bertemu teman, tempat keluarga kita tinggal. Dan kalau lingkungan kita bersih, nyaman dan terjaga, ya menikmati manfaatnya juga kita sendiri. Nah, sebelum kita lanjut lagi, Winnie mau break sebentar karena ada beberapa lagu yang sudah Winnie siapkan untuk menemani siang hari, pagi harinya teman-teman nih. So langsung aja, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak-Fak.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, sekarang ini mau tanya dulu nih teman-teman. Kalau teman-teman diminta memilih satu kebiasaan kecil yang paling mudah buat dilakuin mulai hari ini nih untuk menjaga lingkungan kita, kira-kira teman-teman bakal jawab apa nih? Bawa tumbler mungkin, kurangi plastik, nggak buang sampah sembarangan, atau pila-pila sampah, atau mulai mengajak teman untuk melakukan hal yang sama nih. Nah, karena kadang perubahan itu bukan dimulai dari pertanyaan apa yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan dunia, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk hari ini. Nah, itu jelas lebih realistis ya teman-teman. Nah, jadi pagi ini kita lagi ngomongin tema yang ada di flyer kita nih, anak muda bergerak, lingkungan terjaga. Nah, dan Widi mau bilang satu hal nih teman-teman. Kalau kalian merasa kalian kan bukan aktivis lingkungan, nah tenang, kita gak harus langsung jadi aktivis lingkungan untuk melindungi atau peduli dengan lingkungan kita. Gak harus bikin komunitas dulu nih, gak harus punya organisasi juga, dan tidak harus punya banyak followers, tidak harus bikin acara yang besar-besaran nih, bahkan kita tidak harus punya uang yang banyak. Karena salah satu kekuatan anak muda justru ada pada kebiasaan, kreativitas, dan kemampuan mengajak orang lain. Misalnya kayak gini nih teman-teman, ada teman yang mulai bawa botol minum sendiri. Kayak sekarang di banyak orang yang kemana-mana nongkrong atau sekedar olahraga aja mereka bawa tumbler sendiri. Nah, terus yang lainnya jadi ngikut nih. Terus lama-lama satu tongkrongan mulai kebiasaan untuk membawa tumbler. Nah, atau ada anak muda nih yang membuat konten tentang kebersihan lingkungan. Kontennya dilihat sama teman-temannya nih, ada yang terinspirasi. Nah, ada yang mulai melakukan hal yang sama. Sederhana bukan teman-teman? Nah, tapi perubahan memang sering dimulai dari sesuatu yang sederhana nih. Nah, Winnie juga punya satu data. UNICEF Indonesia dalam laporan aksi iklim dan lingkungan untuk anak muda juga menunjukkan bahwa anak dan anak muda perlu diberdayakan untuk ikut mengambil aksi lingkungan. Dalam salah satu inisiatifnya, organisasi yang dipimpin anak muda berhasil menjangkau 19 kota di 13 provinsi ini, memobilisasi lebih dari 4.000 anak muda, mengumpulkan lebih dari 3.000 kilogram sampah, dan mendukung penanaman lebih dari 4.000 pohon. Artinya apa teman-teman? Anak muda itu bukan cuma target dari kampanye lingkungan aja nih. Anak muda juga bisa menjadi penggerak. Dan ini menarik, karena anak muda sekarang hidup di dunia nyata dan dunia digital. Jadi aksi lingkungan bisa dilakukan di dua-duanya nih. Di dunia nyata kita ikut bersih-bersih, kita pilah sampah, kita menjaga tempat umum, kita mengurangi sampah sekali pakai. Nah, dan di dunia digital kita bisa membantu dengan bikin konten edukasi. Kita mengajak teman-teman, kita menyebarkan informasi yang benar, kita menunjukkan kalau peduli lingkungan itu bisa dilakukan dengan cara yang kreatif. Bahkan bisa dibuat lebih menarik nih, karena siapa bilang konten lingkungan harus selalu serius. Bisa aja dibuat dan dikemas secara lucu, bisa juga dibuat vlog, bisa dibuat challenge yang aman dan positif, bisa juga dibuat video before after, atau bisa juga nih dibuat konten sehari tanpa buang sampah sembarangan. Yang penting jangan berhenti di posting aja nih. Kalau udah diupload, coba lakukan juga. Karena lingkungan gak berubah cuma karena kita posting tulisan Save the Earth. Karena bumi gak punya tombol lagi ya teman-teman. Yang dibutuhin bumi adalah tindakan nyata. Nah, jadi teman-teman, Windy ada satu hal lagi nih yang menarik. Kalau anak muda bergerak bersama, dampaknya bisa lebih besar nih. Misalnya satu orang bawa tumbler kayak yang tadi Windy bilang, itu bagus.
Bagus. Tapi kalau satu kelas bawa tumbler, itu jauh lebih bagus. Apalagi satu komunitas, satu tempat tongkrongan, lebih bagus lagi. Apalagi kalau sekarang anak-anak sekolah, orang kerja, atau orang kampus, anak kampus, semuanya pada bawa tumbler sendiri. Keren gak sih? Jadi kita bisa mengurangi sampah botolan atau sampah plastik nih. Jangan, makanya jangan remehin kebiasaan kecil ya teman-teman. Karena kebiasaan kecil yang dilakukan bersama-sama bisa berubah menjadi budaya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat lagi nih, fak-fak sendiri. Karena ngomongin lingkungan rasanya kurang lengkap kalau kita nggak ngelihat apa yang terjadi di sekitar kita sendiri nih. Jadi RRI Fak-Fak pada Juni 2026 memberitakan bahwa pemerintah daerah mendorong penanganan sampah berbasis masyarakat. Dan yang menariknya lagi, kelompok pemuda Karang Taruna serta komunitas pemerhati lingkungan disebut akan dilibatkan sebagai mitra strategis dalam pengelolaan sampah. Jadi memang ada ruang bagi anak muda untuk ikut bergerak ya teman-teman. Bukan hanya sebagai penonton aja nih, bukan hanya sebagai penerima kebijakan juga, tapi sebagai bagian dari solusi. Bahkan pada Juni 2026 RRI Fak-Fak juga memberitakan bahwa Bank Sampah Fak-Fak Hijau mengajak masyarakat, komunitas, dan generasi muda untuk semakin terlibat dalam pengelolaan sampah. Nah, ini bisa menjadi peluang buat anak muda Fak-Fak nih, karena menjaga lingkungan gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar ya teman-teman. Bisa mulai dari lingkungan rumah, seperti kita punya kelompok teman. Kita juga bisa bikin gerakan kecil nih, misalnya setiap akhir pekan atau setiap weekend, satu jam aja nih untuk bersihin area sekitar rumah kita. Atau bikin sistem sederhana nih, sampah plastik dikumpulin, sampah organik dipisah, sampah yang masih punya nilai guna nggak langsung dibuang. Dan yang paling penting, biasakan memilih sampah dari sumbernya. Karena kalau semuanya tercampur dari awal, proses pengelolaannya jadi jauh lebih sulit nih teman-teman. Nah, RRI Fak-Fak juga pernah memberitakan bahwa persoalan sampah di daerah ini membutuhkan partisipasi masyarakat secara aktif, dan pemilahan dari sumber menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah. Jadi sebenarnya kita nggak perlu menunggu ada masalah dulu nih baru buat kita bergerak. Kita bisa mulai dari sekarang nih teman-teman. Coba teman-teman bayangin nih, kalau satu hari nanti anak muda Fak-Fak punya kebiasaan kayak gini, kayak pergi ke pantai, terus bawa pulang sampah sendiri, terus nongkrong, terus tempatnya tetap bersih setelah selesai, misalnya lagi beli makan, mulai nih mengurangi barang sekali pakai, atau memang bisa kita lihat lingkungan kotor, bukan cuma foto dan upload aja nih, tapi ikut melakukan sesuatu. Karena kebiasaan kayak gitu menjadi budaya. Nah, Fak-Fak bukan cuma dikenal karena keindahan alamnya aja nih teman-teman, tapi juga karena masyarakatnya punya kepedulian terhadap alam. Dan menurut Windy sendiri ya teman-teman, itu keren banget nih. Karena keren itu bukan cuma soal outfit aja nih, bukan cuma soal adu outfit, adu tempat tongkrongan, bukan cuma soal gadget aja nih, bukan cuma soal banyak dan sedikitnya followers nih. Tapi ketika kita bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik walaupun sedikit. Nah, jadi kalau pagi ini ada teman-teman yang berpikir, aku mau ngebersihin sampah tapi aku cuma satu orang, Windy cuma mau bilang teman-teman, satu orang memang tidak langsung menyelesaikan masalah lingkungan, tapi satu orang bisa memulai kebiasaan. Kebiasaan itu bisa menular, dan kebiasaan yang dilakukan banyak orang bisa menjadi gerakan. Jadi jangan menunggu orang lain bergerak dulu ya teman-teman. Kalau bisa dimulai dari kita, kenapa enggak? Ya kan? Nah, kita udah ngobrol panjang banget nih, gak kerasa kita udah sampai di bagian akhir dari obrolan kita pagi ini. Dan Windy mau ngasih satu tantangan sederhana buat teman-teman nih. Bukan challenge yang ribet nih, bukan challenge yang harus viral juga, tapi challenge yang bisa benar-benar dilakukan. Namanya satu anak muda, satu aksi.
Jadi hari ini pilih satu tindakan kecil, satu aja ya teman-teman. Misalnya bawa botol minum sendiri pas mau nongkrong, atau kurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau teman-teman juga bisa nih buang sampah pada tempatnya. Pisahkan sampah atau rapikan lingkungan sekitar rumah. Nah, ajak satu teman untuk peduli lingkungan ya teman-teman. Atau kalau melihat sampah di sekitar kita dan kondisinya aman untuk ditangani, bantu rapikan dan buang pada tempat yang sesuai. Nah, itu satu aksi hari ini. Besok ulangi, lusa ulangi lagi, sampai akhirnya itu bukan lagi terasa seperti kewajiban, tapi menjadi kebiasaan, menjadi habit. Karena tujuan akhirnya bukan membuat anak muda merasa bersalah karena lingkungan nih teman-teman. Tujuannya adalah membuat anak muda merasa kita bisa ikut menjadi bagian dari solusi. Dan ini penting banget karena UNICEF Indonesia menempatkan anak muda sebagai pihak yang perlu didengar dan diberdayakan dalam aksi iklim dan lingkungan. Bahkan dalam konsultasi rencana adaptasi nasional pada 2025, lebih dari 6.500 anak muda merespons You Report, dan proses konsultasi tersebut menghasilkan 55 rekomendasi dari anak dan anak muda yang kemudian tercermin dalam dokumen rencana tersebut. Jadi suara anak muda itu penting, aksi anak muda juga penting, dan yang paling penting, aksi itu gak harus sempurna, mulai saja dulu. Nah, dari obrolan kita pagi ini mungkin kita bisa bawa pulang satu kalimat sederhana nih teman-teman. Lingkungan yang baik tidak muncul gitu saja ya teman-teman. Ia dibentuk dari kebiasaan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, dan kalau kita mau Fak-Fak tetap menjadi tempat yang nyaman untuk hidup, belajar, bekerja, berkarya, dan tumbuh, maka kita juga punya bagian di dalamnya ini. Anak muda jangan cuma menjadi panggung lingkungan aja, jadilah penjaganya. Jangan cuma menikmati alam aja, tapi ikut merawatnya. Jangan juga cuma mengeluh ketika lingkungan kotor, kalau bisa jadilah bagian dari perubahan. Karena perubahan besar seringkali punya awal yang sangat sederhana, satu orang, satu kebiasaan, satu tindakan, dan kalau dilakukan bersama-sama, itu bisa menjadi gerakan. Nah, anak muda bergerak, lingkungan terjaga. Nah, itu dia obrolan kita di pagi hari ini. Winnie pamit dulu dari obrolan pada pagi ini. Terima kasih buat teman Produa yang sudah menemani dari awal. Tetap semangat, tetap kreatif, dan tetap jadi anak muda yang punya karya dan kepedulian. Dan yang paling penting, jangan lupa

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Masih bareng Widi, teman-teman. Tapi sekarang edisinya udah berubah nih. Kalau tadi kita di edisi sepada, sekarang udah masuk edisi santai sih ya, kalau di jam 10 ya, teman-teman. Nah, karena di edisi santai siang ini ada Pro 2 Hits List, jadi Widi mau buka jalur dulu nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau diputarin lagu favoritnya, mau requestan atau mau kirim-kirim salam untuk orang-orang terkasih, asik, teman-teman bisa langsung join di WhatsApp Pro 2 di 0811489490. Atau gak, teman-teman bisa langsung gabung di live chatnya RRI Digital. Nah, untuk RRI Digitalnya sendiri, teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Udah gratis dan gak berbayar ya. Seperti biasa, perpindahan edisi, Widi punya 3 lagu buat mengawali edisi santai siang ini nih. Widi punya satu lagu dari Lala Huta, Apalah Arti Menunggu. Ada Lukmano Brains dari Green Day, dan Talk To Me dari Damiano David. So langsung aja, let's listen together.

dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Itu dia tadi beberapa lagu yang sudah Windy play buat membuka segmen santai siang ini. Nah, tapi Windy masih punya beberapa lagu lagi nih. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bagian informasi di jam 10 ini, karena Pro 2 Hits List juga, Windy masih punya beberapa lagu untuk menemani pagi menuju siang harinya, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Fafa.

0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram,

0: Astra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus ada

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nah teman-teman, itu dia tadi beberapa lagu yang sudah di play untuk menemani pagi menjelang siang harinya teman-teman di jam 10 tadi. Nah sekarang udah di jam 11 nih, ini mau pamit undur diri dulu. Karena gak berasa ini sudah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pagi tadi, dari pukul 5 sampai dengan pukul 11, dari edisi sepada sampai edisi santai siang ini nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Desi nih. Kak Desi bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro2 Fak-Fak. Ini mau say thank you dan say goodbye dulu buat teman-teman. Say thank you karena teman-teman sudah stay bareng Windy dari pukul 5 tadi sampai pukul 11 ini. Dan mau say goodbye, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat siang buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Senang sekali ya siang ini ditemani ruang dengan teman Pro 2 di edisi Jumat 21 Agustus 2026. Kita masuk di santai siang ya teman Pro 2, hingga nanti di sore ceria. Baik teman Pro 2, lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara dan juga informasi-informasi penting lainnya bakal dibagikan ke ruang dengar teman Pro 2. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Baik teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 19 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Satu jam ke depan ya teman berdua, Desi buka jalur nih buat teman berdua yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Produa di 0811-4894-990, dan juga bisa melalui RRI Digital. Buat teman Produa yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Teman Produa bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

0: di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 31 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat siang buat teman Pro 2 hingga 1 jam ke depan ya. Desi buka jalur buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 48 94 990. Jangan lupa ya buat teman Pro 2 yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung download melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Baik teman Pro 2, ada satu requestan datangnya dari kakak Wensi yang ada di Kota Sorong ya. Satu miliknya Celine Dion dengan To Love You More.

Baik teman Produa, satu lagu miliknya Celine Dion dengan judul To Love You More dari kakak Wensi Blue yang ada di kota Sorong. Katanya lagu ini buat Daiku Hans Mania Kori di Kompleks Depnaker Wago. Semoga buat terhibur ya buat kakak Wensi dan juga kakak Sihati yang ada di kota Palafak-Fak, kakak Hans Mania Kori. Lagu ini juga ya teman Produa, spesial buat semua teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di Produa Fak-Fak. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

82 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari kakak Julfan yang ada di Tanama, Kota Palapakpak. Satu miliknya Ipang dengan Ipang Lazuati, Sekali Lagi. Semoga buat terhibur ya buat kakak Julfan dan semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Palapakpak.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Perdua nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur kita akan bincang-bincang nih teman Perdua seputar UMKM dengan topik mengembangkan UMKM berbasis kreativitas. Ditunggu ya teman Perdua yang mau gabung, yang mau gabung untuk pembahasan di hari ini, boleh ya teman Perdua ya. Mungkin ada masukan, boleh. Dan juga buat teman Perdua yang mau request lagu, yang mau salam-salam, boleh ya teman Perdua yang mau request lagu, yang mau salam-salam di santai siang hingga nanti kita masuk di sore ceria di pukul 15 waktu Indonesia Timur hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune bersama dengan Desi di Perdua Fak Fak. Ada satu miliknya, ada band dengan Kau Tak Ada Di Sini.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM. Pro 2 Fak-Fak masih bersama dengan Desi di Santai Siang. Hari ini ya teman Pro 2, kita bahas tentang UMKM lagi nih teman Pro 2. Dengan topik mengembangkan UMKM berbasis kreativitas. Mengembangkan UMKM berbasis kreativitas. Apa itu teman Pro 2, UMKM berbasis kreativitas? UMKM berbasis kreativitas adalah usaha mengandalkan ide

0: unik, imajinasi, dan kemampuan menciptakan sesuatu yang berbeda, bukan sekedar menjual barang biasa. Produk atau jasa yang dihasilkan memiliki nilai tambah karena keunikan, cerita, atau sentuhan personal yang tidak mudah ditiru oleh orang lain. Lalu, mengapa kreativitas jadi kunci utama membedakan dari pesaing? Pasar penuh dengan produk serupa. Kreativitas membuat usaha kamu yang lebih menonjol, meningkatkan nilai jual. Produk kreatif seringkali bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, kemudian lebih mudah dikenal oleh dan orang lebih ingat produk yang punya ciri khas. Juga mempunyai peluang besar nih teman Produa. Peluang besar lebih luas, bisa menembus pasar lokal maupun ekspor lewat keunikan budaya atau gaya. Dan cocok juga untuk anak muda, karena tidak butuh modal yang besar, cukup ide dan kemampuan untuk berkarya. Baik teman Produa yang mau ikutan ya di siang ini, yang mau request lagu juga boleh, yang mau salam-salam juga boleh. Buat kamu yang hari ini merayakan pertambahan setahun usia, selamat ulang tahun, panjang umur, semoga hari ini merupakan hari yang baik, dan juga segala yang kamu minta dari Sang Maha Kuasa akan dikabulkan sebagaimana mestinya ya teman Produa. Baik, ada tadi requestan nih teman Produa. Nanti kita dengar dulu ya requestan dari Kakak Anderson di Blitar dengan satu miliknya Bon Jovi, It's My Life.
1: Tommy, come take out the garbage.
2: In a minute, Mom. Hello?
3: Where are you?
4: You're what? Missing it.
3: Get down here right now.
2: Where are you?
3: We're in the tunnel.
4: You have 5 minutes.
3: Get down here right now.
2: Okay.
3: Hurry

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Teman program teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari kakak Napi Hollandia dengan pilihan lagu dari Ada Band Manusia Bodoh. Kakak Hollandia yang ada di Kakak Napi ya, buat Kakak Napi Hollandia yang ada di Aruba. Semoga mau terhibur ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah gabung di Pro 2 Fak Fak di Santai Siang. Semoga mau terhibur buat Kakak Napi Hollandia dan juga semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Teman perduan, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Kita balik dengan topik kita di siang ini ya, teman Pro 2, mengembangkan UMKM berbasis kreativitas. Langkah cerdas mengembangkan UMKM berbasis kreativitas. Yang pertama, temukan ide yang unik tapi relevan. Amati lingkungan sekitar, hobi, atau masalah yang sering dihadapi orang. Cari solusi kreatif yang bisa dijadikan produk. Misalnya, mendaur ulang barang bekas jadi barang berharga, atau mengemas makanan tradisional dengan tampilan yang lebih modern. Itu apalagi kalau adik-adik pelajar ya. Beberapa kali itu pada saat karnaval mereka menggunakan bungkusan-bungkusan dari bekas sabun, kemasan sabun, kemudian ada sampo, kemudian ada pengharum pakaian ya, bekas kemasan. Nah, itu digunakan untuk buat ini, teman Pro 2, buat baju ya. Ada yang buat baju, ada yang buat tas dari barang-barang bekas. Kemudian gabungkan budaya lokal dengan sentuhan modern. Kreativitas terbaik sering lahir dari akar budaya. Padukan tradisi lokal dengan gaya kekinian agar disukai generasi sekarang. Contohnya batik dengan motif desain gratis atau musik tradisional yang diaransemen ulang. Kemudian bisa juga nih teman produk kemasan dan penyajian yang menarik. Pilihlah produk yang bagus, terlalu perlu tampilan yang mendukung. Kemasan yang kreatif tidak hanya menarik mata, tetapi juga memberikan kesan produk berkualitas dan juga bercerita. Manfaatkan digital untuk berkarya dan berpromosi. Gunakan media sosial untuk menampilkan proses berkarya, cerita di balik produk, dan interaksi dengan pembeli. Konten kreatif di TikTok, Instagram, atau di YouTube bisa membuat usaha dikenal di yang lebih luas tanpa biaya besar. Yang berikut, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ya, ada requestan juga nih. Selamat siang juga buat kakak Andre yang ada di seputaran seberang, ada kakak Wensi yang ada di Sorong ya. Baik, teman Pro 2, kita mau dengar lagu dulu dari yang sudah request-request nih. Buat yang mau request, yang belum request boleh langsung masuk di WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990 dan juga melalui RR Digital.

Teman Bro 2, requestan yang kedua kali ini dari Kakak Wensi Blue yang ada di Kota Sorong. Dengan satu miliknya Vince Gill dengan Love Never Broke Anyone Heart. Katanya lagu ini spesial buat Bunda, Bunda Pa yang ada di Lorong Moitem. Semoga buat terhibur ya buat Kakak Wensi dan juga Bunda Pa yang ada di Sorong. Dan semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman perduan teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan topik pembahasan seputar UMKM, mengembang UMKM berbasis kreativitas. Yang berikut ya teman perduan, langkah cerdas mengembangkan UMKM berbasis kreativitas. Yang berikut, jaga kualitas dan inovasi berkelanjutan. Kreativitas bukan sekali jadi, terus perbaharui produk, ikuti tren yang relevan, dan dengarkan masukan dari pembeli agar usaha tetap hidup dan berkembang. Jadi kalau para konsumen ya, apalagi kamu punya para konsumen yang selalu pesan ya, apalagi makanan, minuman ya dari kamu. Terus kalau mereka kasih masukan, waduh ini awal kita beli yang ini lebih enak, kalau sekarang ini isiannya kenapa agak kurang. Nah itu kamu harus bisa terima ya, harus terima masukan biar kamu lebih berkembang dengan usaha yang kamu jalankan. Kemudian teman pro 2, contoh UMKM yang bisa dikembangkan oleh anak muda ini apa saja? Ada kerajinan tangan dari bahan daur ulang atau alam, seperti tadi yang tadi dia sudah bilang ya, seperti bahan-bahan kemasan dari sampo, kemasan dari deterjen, kemudian pengharum pakaian ya, yang bisa digunakan dicuci bersih, lalu dibuat tas, dibuat baju ya, macam-macam nih teman produk. Yang penting kamu kreatif, sebagai anak muda harus punya harus kreatif biar ada nilai jualnya. Makanan dan minuman dengan resep unik dan kemasan yang menarik. Jangan juga cuma lihat kemasan yang menarik, tapi dari segi rasa juga ya, kamu harus lebih memperhatikan segi rasa. Karena kalau makanan itu kepuasannya itu dari rasa ya. Kalau tampilannya bagus, menarik, tapi kalau tidak memuaskan gitu ya rasanya, ya pasti ada komplain-komplain kecil-kecil gitu. Itu masukan-masukan tuh ya teman pro 2 ya. Jangan takut untuk bersaing dengan UMKM lainnya. Desain yang desain gratis, konten kreatif, dan juga jasa digital. Produk seni dan dekorasi ruangan. Kemudian ada jasa fotografer, videografi, dan desain visual. Nah, teman produk, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, kreativitas adalah modal utama yang tidak akan habis bagi anak muda. Mengembangkan UMKM berbasis kreativitas bukan hanya soal mencari untung, tetapi juga cara berkarya, melestarikan budaya, dan membangun ekonomi yang bermakna. Dengan ide yang unik, kemasan yang menarik, dan pemanfaatan digital yang tepat, UMKM kreatif bisa tumbuh besar dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Terima kasih buat semua teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di Produa Fak Fak. Salam kompak selalu lewat udara.

Baik teman berdua, satu requestan datangnya dari kakak Andre Lengi Tubun yang ada di seberang kota Palapakpak. Satu miliknya Dewa 19 dengan Pangeran Cinta. Terima kasih ya buat kakak Andre yang selalu setia gabung ya di Pro 2 Pakpak di santai siang ini. Semoga buat terhibur juga buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Pakpak.

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

92 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Lebihnya 6 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Informasi seputar dunia olahraga. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri bangkit dari tekanan untuk memastikan tempat di perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 setelah menaklukkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju.

di New Delhi, India pada Kamis 20 Agustus 2026. Unggulan kedua itu memang ya, menang melalui pertarungan 3 game 21, 15, 14, 21, 21, 12 setelah sempat kehilangan kendali permainan pada game kedua. Fajar dan Fikri sempat kesulitan menyesuaikan permainan dengan kondisi lapangan, terutama ketika berada pada sisi kala angin pada game kedua. Situasi tersebut dimanfaatkan Kang dan Ki untuk ambil kendali dan memaksakan pertandingan berlanjut ke game ketiga. Fikri mengatakan pasangan Korea tampil lebih rapi dan mampu memberikan tekanan lebih besar dibandingkan pertemuan sebelumnya. Memasuki game penentuan, Fajar dan Fikri memasuki game penentuan, Fajar dan Fikri memperbaiki awal permainan dan langsung mengambil inisiatif serangan. Perubahan tersebut membuat pasangan Indonesia mampu menjaga keunggulan hingga menutup game ketiga 21-12 sekaligus mengamankan tiket 8 besar. Meski lolos, Fajar menilai penampilannya masih belum maksimal dan perlu diperbaiki sebelum menjalani pertandingan berikutnya. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Informasi tadi dikutip dari laman antaranews.com.

0: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi masih seputar dunia olahraga. Atlanta bermain imbang sedangkan Ajax menekuk Sion pada pertandingan leg pertama playoff kualifikasi Liga Conference Kamis malam waktu setempat. Klub Liga Italia Atlanta harus puas bermain imbang tanpa gol ketika menjamu wakil Israel Hapoel Tel Aviv di Stadion Gwiz Bergamo, demikian catatan UEFA. Hasil imbang membuat kedua tim masih memiliki peluang sama untuk melaju ke fase grup Liga Conference dengan mengemas kemenangan pada leg kedua pekan depan. Pertandingan leg kedua playoff kualifikasi Liga Conference antara Atlanta menghadapi Hapoel Tel Aviv di Stadion DVTK Miskol, Hungaria pada Jumat 28 Agustus 2026 pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sementara itu klub Belanda Ajax menekuk wakil Swiss FC Sion dengan skor 4-2 pada leg pertama kualifikasi playoff Liga Conference di Stadion Tourbillon Sion. Kemenangan itu membuat Ajax hanya perlu mengemas hasil imbang untuk melaju ke fase Liga Conference. Di isi lain, Sion harus menang dengan selisih 3 gol untuk bisa melangkah ke putaran final. Selanjutnya, Ajax akan menjamu Sion pada leg kedua playoff kualifikasi Liga Conference di Stadion Johan Cruyff Arena Amsterdam pada Jumat 28 Agustus 2026 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Instagram @rri_pro2fakfak. Pro2fakfak.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya masih dengan informasi seputar dunia olahraga. Teman Pro2, ganda putri Indonesia Rahel Elisia dan Rose, saya ulangi, ganda putri Indonesia Rahel Alsia Ros dan Feby Setianingrum menembus perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 setelah unggulan kedua asal Jepang Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto mengundurkan diri pada babak 16 besar di New Delhi, India pada Kamis. Pada Kamis 20 Agustus 2026, Rahel dan Feby tampil meyakinkan dengan merebut game pertama 2-1-9 sebelum pertandingan berakhir ketika mereka tertinggal 6-11 pada game kedua setelah Fukushima dan Matsumoto memutuskan tidak melanjutkan laga. Sebelum pertandingan terhenti, unggulan ke-12 itu berusaha menerapkan sejumlah perubahan permainan berdasarkan evaluasi dari pertemuan mereka sebelumnya dengan pasangan Jepang. Hasil tersebut membawa Rahel dan Feby untuk pertama kalinya mencapai 8 besar kejuaraan dunia BWF 2026 dan selanjutnya berhadapan dengan pasangan Sinali Yijing dan Luo Xiumin yang mengalahkan perwakilan Taiwan Yasing Xu dan Yusuan Sung dengan skor 21-13, 21-15. Feby menilai pertandingan yang berakhir lebih cepat memberi mereka kesempatan untuk memulihkan kondisi optimal sebelum kembali bertanding pada Jumat 21 Agustus 2026. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat siang buat teman berdua yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Teman berdua, petenis Spanyol Carlos Alcaraz memastikan akan kembali bertanding pada US Open 2026 setelah menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan kanan selama sekitar 4 bulan. Alcaraz mengumumkan kepastiannya tampil pada Grand Slam lapangan keras di New York tersebut melalui video yang diunggah di akun media sosial miliknya pada Jumat waktu Indonesia Barat. US Open akan menjadi turnamen pertama Alcaraz sejak terakhir kali tampil pada Barcelona Open pada April. Saat itu ia mengalami cedera pergelangan tangan karena ketika menghadapi petenis Finlandia Otto Virtanen. Cedera tersebut membuat Alcaraz harus melewati sejumlah turnamen penting termasuk Italia Open di Roma, French Open, seluruh rangkaian musim lapangan rumput Wimbledon serta Cincinnati Open 2026. Setelah menjalani pemulihan selama 4 bulan, petenis berusia 23 tahun itu kini akan berupaya mempertahankan gelar US Open yang ia raih setelah mengalahkan rivalnya petenis Italia Jannik Sinner pada partai final. Sebelumnya, Alcaraz juga memastikan statusnya sebagai salah satu petenis elit dunia dengan career Grand Slam, mengoleksi gelar Grand Slam lengkap setelah menjuarai Australian Open pada Januari 2026. Gelar tersebut melengkapi kemenangan di French Open, Wimbledon, dan US Open. Alcaraz juga memiliki catatan impresif di US Open dengan 24 kemenangan dan 3 kekalahan. Ia pertama kali menjuarai Grand Slam di New York tersebut pada tahun 2022. Informasi tadi dikutip dari antaranews.com.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hingga satu jam ke depan ya teman berdua, lagu-lagu hiburan untuk menemani setiap aktivitas teman berdua di siang ini. Dan selalu memilih kami sebagai teman terbaik kamu, karena siang ini, aduh teman berdua, cuaca juga sudah mulai mendung nih. Semoga saja segala aktivitas kamu sudah berjalan dengan baik ya. Masih disibukkan dengan segala aktivitas, jangan lupa untuk makan siang nih teman berdua. Kalau siang-siang gini

makannya nih, makan apa ini ya? Waduh, kembali ke rumah untuk makan siang atau pergi ke tempat makan favorit kamu untuk menikmati makan siang bersama dengan bestie maupun orang-orang tercinta kamu. Ya, baik teman Produa. Ada tiga nomor lagu ini teman Produa, ada satu miliknya It Gitaf dengan Dermaga.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

82 terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya 20 menit berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur hingga 1 jam ke depan. Desi buka jalur nih, bukan 1 jam ke depan ya. Sisa berapa menit lagi nih? Sisa 39 menit nih, 38 menit waktu Indonesia Timur ya. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau salam-salam, bisa langsung gabung ya di WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 dan juga melalui RRI Digital. Satu miliknya Liodra dengan Bodohnya Aku. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, buku sumur karya Eka Kurniawan merupakan kumpulan cerita pendek yang mengeksplorasi berbagai tema seperti kekuasaan, kesenjangan sosial, dan kondisi manusia. Buku ini menggunakan unsur-unsur fantastik dan realisme magis untuk mengungkap kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia. Lewat buku ini juga kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu kritik sosial, humanisme dan empati, keberanian berkarya, dan pentingnya memahami konteks budaya.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Teman berdua teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara, hingga kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu miliknya Mario G. Cloud, tak selamanya indah.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon. Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
3: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Channel. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Teman 22, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya informasi lokal seputar Papua dan Papua Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak memberikan keterampilan pengelasan kepada orang asli Papua melalui pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Fakfak. Pelatihan tersebut diikuti 17 peserta merupakan perwakilan dari 17 distrik di Kabupaten Fakfak dan berlangsung mulai dari Kamis 20 Agustus hingga 5 September 2026. Pelatihan tidak hanya diarahkan untuk mempersiapkan peserta memasuki dunia kerja, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk membangun usaha secara sendiri. Peserta nantinya juga akan mendapatkan peralatan pendukung pengelasan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan pelatihan. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak, Lutmasrur Kamudi, mengatakan pemberian keterampilan dan peralatan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi peserta. Dengan bekal tersebut, peserta dapat membuka usaha kecil atau bergabung dengan komunitas usaha pengelasan yang sudah ada. Menurut Lut, keterampilan pengelasan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan di bidang tersebut. Peserta diharapkan tidak hanya bergantung pada kesempatan kerja yang tersedia, tetapi mampu menciptakan peluang usaha berdasarkan keterampilan yang telah diperoleh. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak berharap pelatihan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta dan keluarganya. Dengan keterampilan, sertifikat, serta peralatan pendukung yang diberikan, peserta diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Dibawa happy aja.
1: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol F digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol F yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata ad dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol ad dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Informasi seputar Papua dan Papua Barat. Peletakan batu pertama membangun terminal tipe B di Darfur, Kabupaten Biak Numfor dilakukan Bupati Markus Octavianus Mansnembra dan Kepala Perencanaan Perhubungan Provinsi Papua Dr. Insinyur Sapari berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Turut melakukan peletakan batu pertama Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Rumanasen dan Kepala Dinas Perhubungan Biak Numfor Simon Rumaropen. Bupati Markus O. Mansenembra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua karena di tahun anggaran ini terpilih untuk membangun terminal tipe B. Markus O. Mansnembra menambahkan dengan keberadaan terminal tipe B Darfur ke depan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda dalam menjaga dan merawat fasilitas setelah terminal tuntas dibangun. Kepala Perencanaan Perhubungan Provinsi Papua Dr. Insinyur Sapari STMNV MGMT SUS mengatakan pembangunan terminal tipe B di Darfur dilakukan secara bertahap dengan sejumlah fasilitas seperti sitler, pembangunan kantor dan pujasera. Dengan menggunakan dana tambahan, infrastruktur mencapai 48 miliar rupiah. Selanjutnya, pembangunan terminal tipe B dengan sejumlah fasilitas diharapkan selesai tepat waktu dan dapat segera beroperasi melayani warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Iwan Fals featuring Isana Saraswati dengan Bunga Terakhir.

0: Pro24 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman peluru teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Bupati Nabire Misak Magai meminta para pejabat yang baru dilantik untuk tidak sekedar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menghadirkan inovasi dan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Misak Magai saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pertama, Pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire pada Rabu 19 Agustus 2026. Pelantikan yang digelar di Aula Kantor Dinas PUPR Kabupaten Nabire itu dihadirkan Ketua DPRK Nabire Ninsi Worabai, Wakil Bupati Nabire, Sekda Nabire, jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta para pejabat yang dilantik. Dalam sambutannya, Misak mengatakan jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, integritas, loyalitas, dan disiplin. Menurut dia, tanggung jawab para pemimpin organisasi perangkat daerah atau OPD semakin besar karena pemerintah Kabupaten Nabire tengah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah pusat. Ia pun meminta setiap OPD mulai memperkuat inovasi dan mencari terobosan baru agar program pemerintah tidak berhenti pada administrasi, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, Nabire memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar sehingga program tersebut harus dikawal secara serius. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan para pejabat baru bukan semata-mata pada jabatan yang diemban, melainkan pada seberapa besar perubahan dan manfaat yang dapat dirasakan setelah mereka menjalankan tugas. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Selamat sore buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Tetap stay tune dan tetap memilih kami sebagai teman terbaik kamu.

0: sekarang atau tidak.
1: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Teman Pro2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan informasi seputar Papua dan Papua Barat. Menjelang tahapan pemilu, pemilihan yang akan datang, kepolisian resor Fakfak terus memperkuat komunikasi dan sinergitas dengan seluruh stakeholder terkait guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang aman serta kondusif. Salah satu langkah tersebut diwujudkan melalui kunjungan silaturahmi Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishaq SHSIKMH bersama Ketua Komisioner dan Staf Bawaslu Kabupaten Fakfak berlangsung di kantor Bawaslu Kabupaten Fakfak. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara Polres Fakfak dan Bawaslu Kabupaten Fakfak dalam menghadapi berbagai potensi kerawanan pada setiap tahapan pemilu atau pemilihan. Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak Arifin Takamokan SIP menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Kapolres Fakfak beserta jajaran. Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antar lembaga merupakan hal penting dalam mendukung terciptanya proses demokrasi yang aman, tertib dan berintegritas. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi perhatian bersama mengingat penyebaran informasi yang semakin cepat dapat menjadi tantangan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung. Kapolres menyampaikan bahwa Polres Fakfak siap bersinergi dengan Bawaslu Kabupaten Fakfak dalam rangka mendukung terciptanya tahapan pemilu dan pemilihan aman, damai, dan kondusif. Menurutnya, peningkatan kemampuan personil, kesiapan sarana-prasarana, serta penguatan koordinasi antar lembaga menjadi bagian penting dalam menghadapi perkembangan situasi dan berbagai potensi kerawanan yang dapat muncul di tengah masyarakat. Sinergitas antara aparat keamanan dan lembaga pengawas pemilu diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Fakfak serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap seluruh tahapan demokrasi yang akan berlangsung. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id. Gratia Elena featuring Agnesa Aksesa dengan Bahagia Baru.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
4: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
3: Oh ya? Bagaimana caranya?
4: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
3: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
4: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
3: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
4: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
3: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
4: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
3: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Baik teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 4 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Masih bersama dengan Desi di sore ceria ya teman Pro 2, hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Buat teman Pro 2 yang merequest lagu, yang mau salam-salam satu jam ke depan ya, Desi buka jalur untuk teman Pro 2 yang merequest lagu, yang mau salam-salam. Buat teman Pro 2 yang belum mendownload aplikasi kami, bisa langsung mendownload melalui App Store dan Play Store RRI Digital. Teman Pro 2 bisa mendengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: FM.
1: Thank you.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih dengan requestan ya teman Pro 2 hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia dan pop barat.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Langkah tegap maju.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore buat kakak Dora yang ada di Fakfak, yang ada di luar kota Palapakpak juga ya, yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fakfak. Dengan cuaca kota Palapakpak mulai mendung ini di sore ini ya, semoga tidak turun hujan karena ada hujan sampai sebentar. Ada yang sejanjian mau pergi jalan-jalan, apalagi yang mau pergi baronda di seputaran jalan reklamasi sana ya, sambil menikmati gorengan dan juga jus di sana ya. Semoga mau terhibur ya buat semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Ada satu miliknya Adi dengan Tiada Yang Tersisa. Tetap stay tune.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan datangnya dari Pak Rusmanli dengan satu miliknya Mahal Ini dengan Bawa Dia Kembali. Tetap stay tune di Pro 2 Fun Fun.

0: produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas.

panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih

kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore buat teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Pakpak. Satu requestan datangnya dari Kakak Yoga Pratama yang ada di seberang Kota Palapakpak, dengan satu pilihan lagu dari Peter Pan dengan Kukatakan Dengan Indah. Semoga mau terhibur ya buat Kakak Yoga dan semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Pakpak. Salam kompak-kompak selalu lewat

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: the Rios.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Teman berdua, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore buat kakak dorang yang baru gabung bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak. Ada kakak Pet dong yang ada di Jayapura. Kemudian ada kakak siapa lagi nih? Oh iya, kakak Hendrik yang ada di Sentani. Selamat sore, selamat bergabung di Pro 2 Fak-Fak. Buat kakak dorang yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Palang Fak-Fak yang belum mendownload aplikasi kami,

RRI Digital bisa langsung download melalui App Store dan Play Store. Kakak Dorang bisa dengarkan siaran kami dari Sabang sampai Merauke. Yang mau request lagu, yang mau salam-salam bisa langsung gabung ya. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat. Tidak diperkenankan buat kakak dorang yang mau request lagu berdialek daerah. Contohnya lagu kayak kakak Dodi dorang dari Ambon, kakak Minta dorang dari Ambon. Kami di Pro 2 tidak bisa untuk memutar kakak dorang punya requestan ya, kalau lagunya lagu-lagu berdialek daerah. Kemudian di Pro 2 juga ya, tidak bisa untuk kami putarkan lagu-lagu lawas. Lagu lawas kami tidak bisa putar di Pro 2. Lagunya itu lagu-lagu masa kini, lagu-lagu anak muda yang semangat-semangat. Jangan yang suka dengan lagu-lagu galau. Aduh, kalau anak muda dong dengar lagu galau ini bagaimana ya? Nanti dong kurang semangat. Jadi harus lagu-lagu pop Indonesia, pop barat yang masa kini. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2 Fak-Fak.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

karena kita Indonesia sesungguhnya. Ada satu requestan datangnya dari kakak Atlantik yang ada di Ambon Manise, satu miliknya Atta Halilintar dengan God Bless You. Semoga mau terhibur ya buat kakak Atlantik yang ada di kota Ambon Manise.

0: Pak. Lu tarik di kolornya, Pak. Ayo, ayo, ayo.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Teman perempuan, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat sore buat teman perempuan yang selalu setia bersama dengan kami, yang baru bergabung di Pro 2 Fak-Fak. Selamat sore, selamat berapa aja buat kamu yang ada di Fak-Fak maupun yang ada di luar kota Pala Fak-Fak. Yang mau gabung di WhatsApp Pro 2 di 08 11 48 94 990. Requestannya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat, hingga kita nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Desi harus pamit undur diri, dan tentunya teman Pro 2 jangan langsung pindah frekuensi ya, karena selepas Desi nanti di pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, ada rekan-rekan lain yang akan menemani ruang dengar teman Pro 2 di sore ceria hingga jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Di rri.co.id ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Sungguhnya, satu requestan datangnya dari Kakak Yoga Pratama yang ada di seberang kota Palafakpak. Satu miliknya Backstreet Boys dengan As Long As You Love Me. Semoga buat terhibur ya buat Kakak Yoga dan semua teman Pro 2 yang selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fakpak. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: power, the power, power. Papalado.
1: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya ada satu requestan di sore ini ya, di sore ceria, ada requestan dari kakak Julvan yang ada di Tanama. Satu miliknya Blackout dengan Selalu Ada. Semoga mati libur buat kakak Julvan dan semua teman Pro 2.

0: Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sesungguhnya 48 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat teman Produa yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Produa Fak Fak. Selamat sore dan terima kasih buat semua teman Produa yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Produa Fak Fak.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Selamat sore teman Pro 2, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu requestan terakhir datangnya dari kakak Kristo yang ada di Tangerang Selatan, Pamulang. Satu miliknya ada band dengan Surga Cinta. Semoga buat terhibur ya buat kakak Kristo. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih buat semua teman Pro 2 yang selalu setia ya bersama dengan kami di Pro 2 Fakta. Salam kompak-kompak selalu lewat udara.

Teman perlu teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya satu miliknya. Ina Mari dengan Aku Ingin Kamu mengantarkan kita ke pukul 17 lebihnya 55 menit. Terima kasih buat semua teman Pro2 yang selalu setia bersama dengan kami di 89 FM Pro2 Pak-Pak. Bersama dengan Desi dari pukul 11 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Itu berarti sudah kelar nih temani ruang dengar teman Pro2. Saatnya Desi pamit undur diri. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gara-gara kau menguap, Bajangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Bajangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya,

0: tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
1: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena agen Indonesia sesungguhnya. Ya, dan Pro 2 balik lagi ya bareng Abdi Wijaya Pranata yang bakal nemenin kalian dari jam 6 sore ini sampai jam 12 malam nanti di edisi Sore Ceria dan Jaga Malam. Abdi bakal nemenin kalian selama 6 jam dengan informasi-informasi yang relatable banget untuk kita dan juga lagu-lagu keren yang disiapkan dari MD Pro 2. Dan teman Pro 2, sebentar lagi kita akan mendengarkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik teman perdua, itu tadi tarhim dan azan maghrib yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Buat teman perdua yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah maghrib. Dan buat teman perdua yang beragama lain, jadikanlah momen maghrib ini menjadi momen istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Dan tentunya bersama perdua fak-fak dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan.
3: Perdua FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
5: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
5: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter dalam buku Ingkar, ada beberapa makna yang tersirat. Satu, religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam ajaran agama. Dua, jujur adalah sikap dan perilaku seseorang yang membuat dia dipercayai orang. Tiga, toleran adalah menghargai orang lain. Empat, kerja keras adalah kesungguhan seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan. Lima, mandiri adalah pribadi yang tidak bergantung kepada orang lain. Enam, rasa ingin tahu adalah landasan dasar di mana seseorang dalam proses pembelajaran dilakukan dalam proses bertanya dan mencari informasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di

0: baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat, sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Masih 109 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih bareng Abdi di Jaga Malam. Belum Jaga Malam nih, masih di Sore Ceria ya. Dan sekarang sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 di sini udah ada yang balik dari kerja, udah ada yang pulang dari di sekolah atau kampus. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa untuk segera makan bersih-bersih. Kalau mau ada acara lagi malam ini baru gas. Pokoknya sebelum pergi harus makan dulu teman Pro 2. Santai aja ya, gak usah makan di luar, karena makan di rumah lebih nikmat dan lebih hemat. Dan ngomongin pergi keluar ya, kalau untuk di Fak-Fak ini kan, kalau untuk keluar tuh kan banyak tempat ya, salah satunya di Calvi Coffee. Nah, Abdi ini kan salah satu pencinta kopi juga ya. Boleh banget untuk teman berdua yang sama pencinta kopi untuk share tempat kopi yang enak dan tempatnya nyaman. Kirim aja ke nomor WhatsApp Pro 2 ya di 0811-4894-990, atau chat aja di RRI Digital, atau bisa DM Abdi aja ya lewat IG-nya di Warangka. Oke, teman berdua, sebagai apa ya, teman untuk kalian yang saat ini baru pulang dari aktivitas di luar, ini ada lagu dari Ariana Grande dengan Be My Baby. Oke, langsung aja check it out.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Talk to me, oh yeah.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika adalah tentang perjalanan hidup seorang pria muda dalam menghadapi berbagai kekonyolan, kegagalan, dan pencarian makna dalam percintaan dan persahabatan. Buku ini juga menggambarkan kisah lucu dan penuh warna yang menghibur pembaca dengan gaya bahasa yang khas dari Raditya Dika. Pesan moral yang terdapat dalam buku Marmut Merah Jambu mencakup pengajaran tentang pentingnya menerima kegagalan, belajar dari pengalaman, dan tidak takut untuk mencoba hal baru meskipun menghadapi resiko kesulitan. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya persahabatan, kejujuran, dan kesetiaan dalam hubungan antar manusia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Iya dong.
1: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
0: Ini seri yang paling baru.
1: Widi. Duit gak habis-habis ya?
0: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
1: Wah, hati-hati ah.
0: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Bukan. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu
3: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Masih 89 FM Prodo Fak-Fak teman terbaik kamu. Ya, teman Prodo, sekarang sudah pukul 21.05 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk relay dulu teman Prodo. Bergabung kita bersama Prodo Jakarta untuk mendengarkan musik live chat di hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Ya, selama 1 jam ke depan dari jam 9 sampai jam 10 kalian akan bergabung bersama Prodo Jakarta untuk mendengarkan hal-hal yang luar biasa dari bintang tamu di hari ini. Dan tentunya nanti di jam 10 Abdi bakal nemenin kalian lagi. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Prodo Fak-Fak teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Sekarang ini udah gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar, gue make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: ya? Oke.
1: Aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kalau lagi ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah nggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas seharian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas seharian ya, gitu kita masih tetap harus ya.
0: Siapa tahu kayak gitu, ya kan? Nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton, tapi tetap gue nyanyi.
0: Iya sih, kadang kayak cuman buat ambience saja gitu kan. Iya sih, benar. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya, apa?
1: Anjing,
0: kucing, anjing. Oh wow, oke.

0: Anjing apa itu?
1: Thai poodle.
0: Oh, lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Oh, namanya Clover. Oh, wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya, daun
0: itu kan.
1: Daun keberuntungan.
0: Oh, wow. Emang sengaja di nama ini itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh, iya. Serius gini-gini ya.
1: Gini.
0: Oh, wow. Wah, wow, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya?
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya?
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu, ulan-ulan. Terus kadang ngajakin main gitu-gitu. Terus kayak gitu. Pokoknya lucu deh.
0: Oh, iya. Tapi dia tipikal yang clingy ya sih?
1: Agak lumayan
0: ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya anjing yang nggak terlalu clingy gitu kan.
1: Ya,
0: ada
1: dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya, wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada ya.
0: Karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, benar ya? Benar ya? Gimana,
1: terakhir
0: ngapain
1: Blue,
0: aja tuh?
1: Terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow. Oh ya?
1: Jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi. Terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontang, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kok di balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Pengen
1: tahu. Terus deh gitu, emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
1: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
0: Okay.
1: Terus kayak gitu kayak lebih bangga aja juga ada. Okay. Sih ada satu kebanggaan tersendiri kayak gila ya, dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
0: Okay.
1: Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti,
0: iya,
1: terus
0: itu.
1: Ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Gue jadi promo juga nih, promo ya, filmnya.
0: Gak apa-apa gitu.
1: Di Netflix sama di Vision gitu.
0: Seru.
1: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtune. Playtune itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtune. Jadi gue bikin acara musik gitu.
0: Oh, offline gitu atau
1: offline ya. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga. Okay. Terus kayak gitu blasting media juga gitu. Oh, jadi jadi akhirnya gue tahu kan, ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini.
0: Bener,
1: ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
0: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
1: Enggak, setahun.
0: Setahun pas ya?
1: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
0: Oh iya, oke.
1: Tapi gue gak promoin, gue gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
0: Oh iya? Dance music. Berarti joget dong di situ?
1: Joget.
0: Ini
1: lagu
0: seru.
1: Dance music.
0: Oke.
1: Kayak bahasa Inggris gitu.
0: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
1: Iya, rilisan.
0: Keberapa ini berarti?
1: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
0: 10? Ada
1: 11.
0: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
1: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu gak ada.
0: Oke.
1: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin.
0: Iya, yeah, kayak nyolong Andrian ya.
1: Iya, iya, iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini, tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
0: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
1: Soalnya dari segi ceritanya itu kan. Jadi dia tentang beda agama gitu kan.
0: Okay.
1: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Alright.
1: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil iya okay. Terus gitu.
0: Materi nih.
1: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
0: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
1: Jadi okay. Kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah
0: blar. Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu teman pro 2 yang ingin tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di TPRR Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Mama Rizka. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Itu kan tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabnya cuma jawabannya dikit.
0: Okay.
1: Jadi cerita tentang lagu Nekat ini itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun.
0: Udah lama ya.
1: Udah lama banget, udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: Ah, I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo. Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi
0: gitu. Bener-bener kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini gak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix gak akan bisa apa namanya, gak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu.
0: Okay.
1: Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul.
1: Dan itu harus udahan
0: gitu. Iya, secara
1: memberanikan diri gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya, masih
1: kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan.
1: Sangat sulit.
0: Ya.
1: Karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya. Buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Okay. Tapi berarti seorang Mariska itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, nggak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya, gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Kebayang gak? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh, lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu. Gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya. Kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan? Iya kan, benar-benar. Tapi berarti okay, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin
1: banget.
0: Tinggi banget ya.
1: Oke,
0: tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu.
0: Bener-bener.
1: Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini, soalnya di sini lebih gini gitu. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi-visi udah nggak jalan, udah nggak iya sama sih. Prinsipnya nggak sama.
0: Susah juga
1: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, nggak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang nggak bisa disatuin, ya harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gitu. Gue nggak bisa deh, gue nggak terima nih pokoknya, atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Ada yang itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri. Harus bisa mikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, yaitu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga.
1: Yes.
0: Ya, benar kan? Benar. Untuk mencintai diri kita sendiri juga.
1: Iya.
0: Kita kan. Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate. Mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah ya, gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Karena
0: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: dengan nekat
0: benar itu dia. Jadi langsung aja, ini dia nekat dari Mariska Juwita.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Nekat. Gimana? Belum nyanyi.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue udah teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Nekat.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off-air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih ya, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Okay. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak ke 90s.
0: Oke, okay, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak
0: yang
1: lo denger apa keyboard-nya itu kan depannya
0: iya. Benar-benar kayak identik banget sama 90s, ya kan? Benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempat di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari
1: belum dengerin
0: obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Tadi kalau ditagi gimana?
1: harusnya soalnya kemarin gue pas waktu diwawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue pikir iya juga ya. Kisahnya tentang dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Benar. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Sebulan. Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi lirik, liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada
0: kiasan
1: puitis
0: gitu, nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yeah, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan. Gak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue, karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak soloist yang kata-katanya tuh wow, bread nih, kata-katanya bread ya kan.
0: Bener.
1: Kalau gue depannya aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan. Kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu. Terus kayak kayak intinya kata-katanya yang gampang dicerna gitu ya. Cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu, oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya,
1: benang merahnya
0: apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh. Kalau yang ini cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya. Mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati. Ada apa nih?
1: Oke. Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: oke, okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo patah tau gak sih? Dari apa? Suara mereka tuh kedeng tuh kedeng.
0: Iya, bener-bener. Masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tau gak sih?
0: Bener-bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue tadi gue lagi ngomong, dia cekikin kan di belakang nih. Kayak asik banget.
0: Asik, bener-bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan. Secara aransemen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja. Dan
1: lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen gak terlalu padat. Kalau kemarin kan padat banget tuh aransemennya. Kalau ini gak sepadat itu.
0: Kayak berlayer-layer gitu ya.
1: Oh, layer-layer. Panjang. Kayaknya dari depan sampai belakang alat tuh nggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Kayak ya ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simple, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengin nanya-nanya boleh banget, masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi buat kamu yang pengin bertanya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ini seru, belum boleh di-spill ya udah tadi.
1: Belum
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis-artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak bisa spill orang
0: ini. Oke. Itu clue-nya udah ada lah ya. Ya coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia.
0: Oh soalnya iya.
1: Sebelum gue kesini tadi gue bisa parang sama dia.
0: Oh.
1: Gue bilang gue mau ke Pro 2. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Halo. Seseorang di sana. Ya kali gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Karena dia pasti gue kesini bareng dia. Okay. Ya kan pasti nanti tuh.
0: Siapa ya?
1: Jadi lu
0: yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Cuma gak aja.
1: Sorry banget.
0: Tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh, bulan Oktober ya. Berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa dengerin nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy
1: Listening loh.
0: berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin nekat itu mungkin karena aransemennya terus apa beatnya juga ya bukan yang tipikal melo-melo gimana. Jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi nggak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat ya.
1: Setiap saat
0: ya.
1: Kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan nanya. Jangan pertanyaan itu jangan
0: kira-kira
1: didengerin enaknya kapan ya. Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya
1: gitu.
0: Bisa dong, boleh gitu juga kan. Maksudnya ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: ya. Cocok. Kayak kita gak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Gak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing bahasanya.
1: Terlalu marketing ya. Hard sell banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun
1: ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway, ini ada MV-nya gak? Musik video
1: kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance ya lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Gue kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya. Akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada. Nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat. Di semua digital platform, ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music. Pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro 2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: berisik ya. Awalnya ambience. Agak ganggu
1: loh padahal pakai. Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, cocok lah ya.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Kalau dalam nih.
1: Padahal judulnya Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih bet.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harceli terus. Nekat cocok. Itu dia, obatnya adalah nekat ya.
1: Obatnya adalah nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Thank you so much.
0: Sukses selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Sama apa-apa udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Bisa dicek
1: itu,
0: di situ ya.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes. Betul.
1: Dengan senang hati aku bisa datang ke sini.
0: Asik. Nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagunya Mariska ya yang nekat terutama. Oke. Okay? Oke, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa. Bye bye.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Itu guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bis abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype bis? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: aja nari to lele kaya cawe to wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bud, aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana, ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah dibalik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan. Balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Tujuan hati-hati nih untuk masuk ke high ground dari dewa karena masih
1: waktunya, bro.
0: Waktunya ada. Ini dia. Waktunya dikit run comeback.
2: Itu dia, Kain tapi Kain.
1: Oke, tapi Kain standby. Mereka pergi dulu ke arah Venturen. Kain coba untuk masuk. Tapi clear minion masih dilakukan. Baik, Kain coba dilakukan dulu pada masukkan dari Team Dewi United. Clear minion tutup, dua minion di cutting. Terlihat di arah masuk wave. Nile juga memberikan satu wave. King hidup, tidak boleh satu persatu mati. Mereka harus sabar terlebih dahulu kalau mereka mau melakukan defense limb.
3: Ujung-ujungnya bakal 4 tahun 5 sih.
4: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
5: muah, muah. Pagi, Gea.
4: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
6: Humble sekali ya, si Gea.
7: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
5: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
7: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
5: Ih, enggak gitu juga
7: selamat
5: kali.
7: Selamat pagi.
5: Ih, Roman,
7: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
5: Ih, Roman.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia langustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Totebek, Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Nggak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

92 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro2 di sepanjang hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Abdi Wijayapranata mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026, dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Ya, selamat pagi Tom Pro 2. Gimana kabarnya teman-teman di pagi hari ini? Masih subuh banget teman-teman, di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kembali lagi untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2. Dan di 22 Agustus 2026, Maul bakal menemani kalian semua dari jam 5 hingga nanti jam 11 siang. Nah, tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol yang asik-asik dan juga dengan topik-topik yang menarik Tom Pro 2. Dan gak kalah dengan musik-musik yang gak kalah gokil teman-teman ya. Dan juga Tom Pro 2 satu jam ke depan dari jam 5 hingga jam 6, Tom Pro 2 akan ditemani oleh Jazz Music atau rangkaian musik yang telah disediakan oleh MD kami, musik director kami, agar kalian semua dapat memulai hari dengan lebih semangat lagi teman-teman. Jadi kita mulai dengan lagu pertama kita, lagu dari More on Mumble, yaitu Berdalih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. Teman terbaik.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
1: Hah? Di mana?
0: Yuk,

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Teman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes.

Mycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke penghalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon.

0: Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa,
1: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Info Pro 2 FM.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ya, selamat pagi teman Pro 2, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama host kesayangan kalian, teman-teman ya, yang akan menemani kalian semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di pukul 6 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur ini, gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semua udah pada bangun ya. Ini di hari Sabtu pagi teman Pro 2. Mungkin teman-teman ada yang masih sekolah. Semangat sekolahnya, ini hari terakhir teman-teman ya. Atau mungkin teman Pro 2 udah ada yang pada libur nih, libur sekolah, libur kerja dan sebagainya. Aduh, enak banget ya teman-teman ya. Makanya teman Pro 2 utamakan dan juga maksimalkan nih ya waktu istirahat kalian di weekday ini teman Pro 2, di Sabtu dan juga weekday, di weekend teman-teman ya, di weekend ini di Sabtu dan Minggu teman Pro 2, tentunya ditemani dengan 89 FM teman Pro 2 ya. Dan teman-teman yang mau request lagu boleh banget loh, bisa menghubungi Maul di 0811 489 4990 dan juga lewat RRI Digital. Di pukul 6 ini teman-teman, Maul bakal puterin ya lagu-lagu favorit kalian. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memulai hari dan memulai pagi ini dengan lagu favorit kalian teman Pro 2. Dan tentunya nanti kita bakal bahas informasi-informasi yang menarik juga. Tapi setelah beberapa lagu berikut teman-teman, ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Tisa Biani, Cukup Aku.

0: guys lagi cari tempat healing yang seru dan dekat dengan alam, Permandian Ubadari bisa jadi pilihan yang pas buat kamu. Dengan air yang jernih, suasana yang sejuk, dan pemandangan alam yang menenangkan, tempat ini cocok untuk melepas penat bersama teman-teman maupun keluarga. Selain berenang dan menikmati kesegaran airnya, kamu juga bisa mengabadikan momen dengan latar alam yang keren untuk dibagikan di sosial media. Tempat ini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Fakfak yang ingin menikmati keindahan alam tanpa harus pergi jauh. Yuk, ajak teman-temanmu berkunjung ke Permandian Ubadari. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan agar keindahan wisata ini bisa terus dinikmati oleh generasi berikutnya. Permandian Ubadari, tempatnya healing, refreshing, dan menikmati pesona alam Fakfak.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
0: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
0: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak Mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mama tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran Papa.
2: Kamu juga.
1: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga?

0: Keluarga kalau kayak begini terus, selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
1: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo Mumpuro 2, itu dia lagu dari Superman Is Dead dengan lagunya Side of My Life, teman-teman. Dan tentunya masih 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Maul Tom Pro 2 di pukul 7 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Dan gimana kabarnya teman-teman di Spada? Selamat pagi Tom Pro 2, tentunya teman-teman.

0: Aktivitas kalian semua, teman Pro 2, jangan lupa kalau kalian semua harus mendengarkan perakiraan cuaca ya. Karena kalau kalian beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan cuacanya itu tidak menentu, teman Pro 2, yang ada banyak khawatirnya, yang ada stres teman-teman ya. Jadi teman Pro 2, selanjutnya kita bakal mendengarkan perakiraan cuaca nih dari perakirawan yang bertugas teman-teman. Dan kira-kira teman Pro 2, cuaca kita di hari ini seperti apa ya? Ini dia perakiran cuaca dari BMKG pada tanggal 22 Agustus pada hari Sabtu, teman Pro 2.
1: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Sabtu 22 Agustus 2026 sebagai berikut. Pagi hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal pada semua distrik Fakfak. Selanjutnya, suhu udara dalam satu hari berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 85%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 15 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya, informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 07.00 hingga 08.00 mencapai 2,1 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 14.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,6 meter. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Ya Tom Pro 2, itu dia ya perakiran cuaca dari Kak Isabella selaku perakirawan yang bertugas dari BMKG untuk menyampaikan cuaca kita ya di hari Sabtu tanggal 22 Agustus ini. Semoga perakiran cuaca yang disampaikan oleh Kak Isabella itu bisa menjadi acuan bagi kalian semua ya dalam memulai aktivitas di sepanjang hari Sabtu ini teman-teman. Selanjutnya Tom Pro 2, oh ya teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget ya, silakan menghubungi Maul di 0811 489 4990. Dan juga bisa banget lewat RRI Digital Taman Pro 2 menemani kalian semua aktivitas pagi hari ini sambil berkendara, sambil beraktivitas, sambil ngapain aja Taman Pro 2 ya. Dan selanjutnya teman-teman kita bakal masuk ke lagu dari Marshmello dengan lagunya Other Boys Fate Dove Cameron. Dan tetap stay tune dalam 9 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

mengikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Tahun Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi Tahun Pro 2. Dan di pukul 7 lewat 43 menit teman-teman ya. Kayaknya kita ngobrolin sesuatu yang seru. Oke banget nih Tahun Pro 2. Kalian pernah gak sih kaki kalian tuh sakit-sakit? Sakit-sakit gimana? Kamu oh habis jatuh kah? Enggak Tahun Pro 2. Jadi gini loh, kita ini kan masih muda ya teman-teman ya, masih generasi muda, tapi kok rasanya kok tubuh kita tuh sering sakit-sakit ya, mulai dari kaki, tangan, punggung apalagi teman-teman ya. Makanya ada tuh istilah remaja jompo teman-teman. Tapi Tahun Pro 2 kita bakal ngomongin soal kaki nih teman-teman. Kalian semua harus tahu kalau ada tanda-tanda kesehatan yang bisa terlihat dari kaki kita Tahun Pro 2. Kok bisa Kak Maul? Iya, melansir dari CDC and Mayo Clinic, berikut beberapa perubahan pada kaki yang sebaiknya tidak diabaikan teman-teman. Yang pertama, kaki sering bengkak. Pembengkakan pada kaki dapat terjadi setelah berdiri ataupun duduk terlalu lama nih Tahun Pro 2. Namun, jika bengkak kalian tuh sering-sering muncul dan juga menetap dan juga disertai dengan keluhan lainnya, kondisi tersebut sebaiknya diperiksakan ya Tahun Pro 2 ya. Karena kayaknya itu dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi darah kalian, jantung kalian, ginjal ataupun kondisi kesehatan lainnya Tahun Pro 2. Ih, serem banget teman-teman ya. Yang kedua nih teman-teman, kaki kalian terasa sangat dingin. Kalau kaki kalian terus-menerus terasa dingin, terutama jika disertai perubahan warna kulit, kesemutan ataupun nyeri, dapat disimpulkan bahwa kalian kayaknya ada gangguan aliran darah Tahun Pro 2. Lalu yang ketiga Tahun Pro 2, ada perubahan warna kulit kaki ya. Kulit kaki yang tiba-tiba menjadi sangat pucat, kebiruan, kemerahan ataupun kehitaman perlu diperhatikan Tahun Pro 2, karena perubahan warna itu tentunya gangguan sirkulasi ataupun masalah kulit tertentu tuh pada kaki kalian. Yang keempat, luka di kaki tuh sulit sembuh Kak Maul. Waduh, luka kecil yang membutuhkan waktu lama untuk sembuh, terutama pada orang dengan diabetes, perlu mendapat perhatian Tahun Pro 2. Dimana kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat memengaruhi saraf dan sirkulasi, sehingga proses penyembuhan luka menjadi lebih lambat. Yang kelima Tahun Pro 2, kuku kaki berubah warna atau bentuk. Wah, gawat juga nih Tahun Pro 2 ya. Kuku yang menebal, rapuh, berubah warna atau mudah terlepas dapat disebabkan oleh infeksi jamur maupun kondisi lainnya. Jika perubahan terjadi terus-menerus atau semakin parah, sebaiknya Tahun Pro 2 kalian periksakan ke dokter ya. Yang keenam teman-teman, sering kesemutan ataupun mati rasa. Wah, ini mah awal teman-teman Pro 2 ya. Kesemutan sesekali dapat terjadi karena posisi tubuh kita ya. Tetapi jika kaki sering mati rasa, terasa terbakar atau seperti tertusuk-tusuk tanpa sebab yang jelas, kondisi tersebut sebaiknya tidak dianggap sepele teman-teman. Lalu yang kedua Tahun Pro 2, nyeri atau kram yang berulang. Yang ketujuh, kalau yang kedua ya. Nyeri atau kram yang berulang di posisi ketujuh teman-teman. Kram atau nyeri kaki dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, dehidrasi ataupun ketidakseimbangan mineral. Namun nyeri yang berulang terutama ketika berjalan dan membaik setelah beristirahat perlu dikonsultasikan lagi nih kepada tenaga kesehatan ya. Intinya Tahun Pro 2, merawat kaki dengan menjaga kebersihan, menjaga berat badan dan pola hidup sehat itu penting banget teman-teman ya. Apalagi kalian semua, dan juga bisa menjadi diagnosis.

sendiri, teman Pro 2, mengenai tanda-tanda kesehatan kita. Kalau kesehatan kita ternyata udah mulai menurun, teman Pro 2 ya, bisa lihat dari kaki kalian. Wah, keren ya teman-teman ya, tapi juga menakutkan deh. Jangan sampai ya teman Pro 2, kalian mendapatkan dampak-dampak dari tanda-tanda kesehatan yang bisa kalian dari yang bisa kalian lihat dari kaki kalian, teman-teman. Jangan sampai kalian sakit, teman Pro 2. Pastikan kalian menjaga kesehatan masing-masing. Itu dia teman Pro 2, tanda-tanda kesehatan yang bisa terlihat dari kaki, yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2 yang mau mengunjungi dan juga mau membaca informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ya teman-teman ya. Selanjutnya ada lagu dari Run, teman Pro 2, dengan lagunya Hey Tunggu Dulu. Tetap stay tune di 89 FM, Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih?

2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Rin, kamu tahu nggak?
3: Apa tuh?
2: Nah, di sekolah adik aku sekarang ada program makanan bergizi gratis loh.
3: Serius?
2: Iya.
3: Wah, itu bagus banget. Tapi kenapa sih harus ada program kayak gitu?
2: Soalnya masih banyak anak-anak yang nggak bisa makan makanan sehat setiap hari. Padahal kalau gizinya nggak cukup, mereka bisa gampang sakit, sulit belajar, bahkan nggak bisa tumbuh optimal.
3: Iya juga ya. Apalagi sekarang makanan sehat itu harganya lumayan mahal. Terus program itu ngasih makanan apa aja ya?
2: Biasanya sih ada nasi, lauk kayak protein, sayur, buah, sama susu. Lengkap banget pokoknya. Dan semuanya itu gratis loh.
3: Wah, keren banget. Jadi mereka gak cuma kenyang, tapi juga sehat ya. Siapa sih yang jalankan program ini?
2: Nah, program ini dinamakan program makanan bergizi gratis. Salah satunya program andalan Presiden Prabowo Subianto yang diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.
3: Wah, luar biasa ya. Kalau semua orang peduli kayak gini, pasti makin banyak anak-anak yang bisa tumbuh sehat dan cerdas.
2: Iya, betul sekali. Karena gizi itu bukan cuma kebutuhan, tapi juga hak semua orang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Ibukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di siksa terus.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: 102 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Om Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Om Pro 2 di pukul 8 lewat 37 menit waktu Indonesia Timur. Dan gimana teman Pro 2 kabarnya? Semoga aktivitas kalian semua lancar ya teman-teman ya. Dan di pukul 8 ini tentunya kita bakal membahas seputar rangkaian peristiwa teman-teman. Rangkaian peristiwa yang terjadi di sepanjang sejarah dan juga di seluruh dunia pada tanggal 22 Agustus teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita ada di posisi pertama kita teman Pro 2. Nah, kita masuk di posisi pertama kita teman Pro 2 di mana pada tahun 1485

Frodo. Kita masuk di posisi pertama kita di pada tahun 1485, akhir dari Perang Mawar di Inggris, di mana Raja Richard III tewas dalam pertempuran Bosworth Field, teman-teman. Kekalahannya menandai berakhirnya dinasti Plantagenet dan juga memicu naiknya dinasti Tudor di bawah Henry VII. Pada posisi kedua, Tom Broadway, pada tahun 1642, Perang Saudara Inggris resmi dimulai. Raja Charles I mengibarkan panji kerajaannya di Nottingham, memicu pertempuran saudara antara kubu loyalis dan juga melawan kubu parlemen pimpinan Oliver Cromwell. Nomor 2 ya, ini antara loyalis kerajaan dan juga kubu parlemen pimpinan. Lalu pada posisi ketiga, pada tahun 1770, di tanggal 22 Agustus, James Cook mengklaim pantai timur Australia, di mana Kapten James Cook secara resmi mengklaim seluruh garis partai timur benua Australia atas nama Kerajaan Britania Raya, menamainya New South Wales. Dan nomor 2 kita udah masuk di posisi ketiga. Setelah itu kita masuk di posisi keempat, tapi setelah beberapa lagu berikut, teman-teman ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM, Bro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Bahagia itu dipraktikkan, karya Tim Westfix. Adalah sebuah buku yang terbit tahun 2024, ditulis oleh Tim Westfix yang berfokus pada cara-cara praktis untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mencoba mengubah pandangan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan impian atau harapan, tetapi sesuatu yang dipraktikkan melalui tindakan nyata. Tim Westfix, yang merupakan kelompok yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kebahagiaan, memberikan pendekatan yang sederhana dan mudah dipahami untuk mencapai kebahagiaan. Dalam buku ini, mereka menekankan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, tetapi dari kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, Bahagia Itu Dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan dengan cara berpikir dan bertindak yang positif, serta memberikan perhatian pada hal-hal kecil dalam hidup yang bisa membawa kepuasan dan kebahagiaan sejati. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westfix. Esensi buku Produa Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih, pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?